hunde ma kolono mme hozumbe che akwa dele abi abumuka mutane ibolo kaza funa pene mutunja solo abasa makiga da agwa abu agotaka maka wukade zonu